0: Ni takdir ni tu.
1: Takdir aku muka memalu lah mati kopi deng bayar kan tak ternimma bayi. Ni tu. Takdir aku bang huri kami bane kia. Ni kan tak huri aku memang nipai kota inna. Bayi bodoh tu kan tak ter deng di mami bayi mih buna icen. Ni takdir aku deng muka huri kote.
0: Eko bayi kangkang detoi.
1: Huri aku memang takdir udah tu orang. Hendak memang orang
0: orang di masa. Bisnis bisnis nombi punya. Algor memang.
1: Kan tak tu bayi mihur. Keng kurang kami ke.
0: Demi takdir.
1: Takdir aku huri kote. Engkau tak takdir aku huri kote. Kamu masa hek kurang ma doa kurang huri aku memang soalnya nonton.
0: Kadem mihar hagadi tiris. Hatar minit hingga mihar kagak kat tiris fahing hingga. Algor memang kuriya mungkin dani bajar hendu ni. Mereka program tiba pun kami jenis tni algor dismi.
1: Adi orang ramis.
0: Mereka program kalau memang bahagia dengan kami dari kawal, tapi di khidmat dia tantenu gawada, kena je badal tak kubah. Pertama sekali memang bahagia dengan kalian Yusuf. Assalamualaikum Yusuf.
2: Waalaikumsalam.
0: Kira tu, mana bajar hendak kedai?
2: Ada sekolah. Alhamdulillah.
1: Kiasa tiulah mana Yusuf?

0: Datta, kolam nomor yang mengundi gay sihinde. Ahar yang kolam mula lafana. Datta isihinde.
1: Hade anggal ekokko, bara boda syukriya.
0: Kodewe kuda kuda heo kamu kung eh mihe geda toro amamwe ufa veri bedane.